ngo yasinzo ese sinzo rye buhiga ese sinzo rye buhiga awo byahize mu gitondo kumurangwa byahiguye yeah.